0: Gak dong.
1: Ah lu dasar kutu buku, gampang.
2: Teman sejati Anda.
1: Eh pendengar, bener banget.
3: Warung Pak beli sayuran, emang kenapa Pak?
4: Teh moro, badan Bapak rasanya segar.
5: Keh, teh hitam, daun kelodram.
6: Nasari, pasar langkap lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar.
7: Jalan Raya Ciamis, Almahira. Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api.

0: @RCA. Instagram
1: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Alamat Cidudo, Lebak Lipung, Desa

0: Banagara. Sebelum berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli keluhan seperti saya.
1: Demikian pengalaman
2: Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sataruman, Kota Banjar. Top Habutop
3: CAF.

Follow media sosial RCA, Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar. Langsung aja ke asoy.fm.id.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langen Sari, Kilometer Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah sekitar Habatop, Habutop, dan lain sebagainya. BR.

Dan Mei, kita masuk pekan seperti biasa bersama Prada Klinatur ya, tidak asing lagi. Antara 30 sampai 37 derajat Celcius, dari 38 derajat Celcius misalnya dengan

0: gairah.
1: Sumo. Nuhunnya ce, kina wartosna.
0: Nya-nya tuh akang, matak na wartosan oge, margina terkula wargi ece.
1: Eta, kucara, hijama, atawa beka, herbal, mudi barengan, luka ampuhanana, bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, tuak, mani encer, kurang perkasa. Kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit pasti.
2: Ya, pengobat sari, untuk patokan sasaran alamat kami. Dari arah mana saja alamat praktek kami, Patan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Lagu-lagu dangdut awas, lagu-lagu dangdut WA di 081-313-458-622. Dan juga jangan lewatkan berita terbaru ya, seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Garut. Bila diukur dengan termometer berdasarkan penyakit yang mendasarinya, gejala lain yang dapat menyertai demam meliputi kulit pucat atau kemerahan, kemudian keringat berlebih, anak ingin selalu berada di tempat yang... Demam pada anak bukanlah gejala yang harus baik dan suhu tubuh menurun. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Mitra-mitra juga perlu dilakukan bila demam terjadi lebih dari 3 hari dan disertai gejala lain ya, seperti diare atau menangis dengan suara yang melengking tetapi terdengar.

0: 300 NAN bisa internetan kenceng dan bebas App Store.
1: 102 RCA FM Banjar.
2: Ada malah merusak mata.
3: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
4: Meskipun daftar di Taman tidak menimbulkan
5: masih ada waktu 22 Mei depan ya. Iya, masih untuk pagi ini demam pada anak ya, info sehat kita. Berikutnya diagnosis demam pada anak. Kan termometer yang berisi air raksa atau merkuri karena akan sangat berbahaya bila pecah atau di dalam telinga. Dan pengukuran suhu pada lipatan ketiak atau di dahi sebenarnya perlu diketahui. Minta aja pemeriksaan suhu. Dokter dapat menjalankan beberapa pemeriksaan berikut ya, diantaranya dengan tes

0: Buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.
1: Bah, tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, permen yang lu kudu bawa, Milton Apple Strawberry, Apple and Classic Flavor.
2: Putih, propen atau paracetamol. Namun jatah tubuhnya baik-baik saja. Obat penurun demam hanya diberikan bila demam membuat anak tidak nyaman dan enggan menyusu, minum atau makan. Disebabkan oleh infeksi bakteri, kemudian tahap pencegahan demam pada anak dapat dicegah dengan menghindari kondisi yang bisa menyebabkan timbulnya gejala ini. Pencegahan tersebut perlu dilakukan oleh semua anggota keluarga, termasuk dengan mengajari anak melakukan hal yang sama, mencuci tangan, tidak berbagi alat makan dan minum dengan orang lain, mengonsumsi makanan sehat serta bergizi lengkap dan seimbang agar kebutuhan gizi harian tercukupi sehingga daya tahan tubuh tetap kuat dan menjalani lakukan. Makin cepat vaksin diberikan, makin cepat anak terlindung dari infeksi yang

0: diterima juga. Tapi...
1: Tapi kenapa, Din? Eh, Din, bukannya... Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Terus download deh. Jangan salah
0: kalian ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.
0: Mau traveling kemana aja? Keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik
2: Radio. Nyata dari konsumen.
3: Assalamualaikum.
2: Kata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: de RSS en Ijaba Digital. Click and play. Wait. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada panjat.
2: Bisa kenalan dulu Bu. Siapa namanya nggih?
1: Soleha.
2: Oh, Ibu Soleha. Hmm. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
1: Pangebatan
2: nggih.
1: RT 9 RW 7.
2: Oh, nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
1: Keluhan penyakit ini asam urat.
2: Asam uratnya.
1: Yang paling sakit
2: ya. Itu yang di kaki sebelah kiri. Gimana Bu perasaannya setelah setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
1: Rasanya lumayan.
2: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enak. Mudah-mudahan itu amin. Minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira. Terima kasih Ibu.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tentara Pelajar 1345586222. Ya, tadi ada Kumin yang sisiran, moga panjang umur, sehat selalu, amin. Ya, sudah tahu lah sekarang ya, Bu Suryani, Jalan Ambulu, Teo itu ya. Jalan Ambulu, salam buat siapa di sana, Pak Iin, mertuanya itu, Kang Joeng, terus juga siapa, pelantun lagu patah juga ya. Terus ada ke siapa lagi? Coba. Waalaikumsalam.
1: Terutama Teh Arimbi, Pak Wari, maafin Tani ya. Makasih ya.
0: Yuk, sama. Nah, ini ya. Megi Ajet, salam buat yang sesiaran, moga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Buat semuanya juga moga pada sehat.
2: Alhamdulillah, kabar Teteh baik-baik. Ini tuh, karena udah nggak ada hari tanggal

0: Kalau kayak gitu terus, nanti kamu nggak bisa lihat apa-apa.
1: Menormalkan dan menerangkan mata Anda
2: dengan nomor WA 0813 ya cepat sembuhnya.
3: Nanti ada Radio Cinta buat Butin, Anggrek Ungu di Lembas, Teh Hendra, Kang Dasa, Ceng Ekyip dari Ade Irma. Ya Allah, sampai sekarang jadi berapa tahun? Siapa? Sabimanyu. Mudah menjadi satu kebersamaan yang indah. Ya terima kasih sama-sama ya Mas Abimanyu. Salam buat Mama Bapak Putra Maha Istiara Anggrek Ungu. Terus ada Teh Indri juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hadir di Dana Sasoy. Asik coy lagunya Joni Tan dari Bang Haji. Amin. Iya, gimana sekarang ada kehidupan? Butin, Anggrek.

0: Ijabar.
1: Nah, Sultanah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Donatur Indonesia. Saya PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar Asoy. TikTok at RCA.fm.
1: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya.
2: Gulanya juga menurun gitu. Dari biasanya 200-300 ya. Bawah 200.
1: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
2: Ini yang
3: judulnya tadi yang peringatan tuh. Ke mana ini teh pembukaannya teh? Oh ini dari sini ya. Danas asoy asik coy deceng ae. Oh pantun dulu. Cipari menuju Paleda, jalan alternatif menuju Cipatuja. Artinya tiada hari tanpa lelah, cari rezeki, badan sehat dan semangat selalu barokah. Amin. Lagi di spes. Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal. Raples yang suka kesana ya, suka beli petis. Gu Hesti Ai, Lindanya kemana? Linda Liong lagi libur apa? Semangat buat CEO baca apa itu? Pakai dasi tidak? Lagunya Selendang Biru mah bukan lagu. Lagu.

0: Wah, selamat ya.
1: Selamat.
0: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming? Buka aplikasi Play Store.
1: Nggak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong, pastinya.
1: Gampang banget. Buka aja Radio RCA Banjar. Terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Banjar Radio
1: dari alodokter.com. Teh hitam telah lama hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui 1,7 gram air, 1 kakal dan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus menurunkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat.

0: keuangan menyampaikan kilas. Terus dorong digitalisasi hingga ke desa. Terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu. Ani Musaida sampaikan permohonan maafnya sebagai bentuk tanggung jawab. Ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi
1: yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik orang tua dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
0: Sebelumnya terjadi
2: himbauan kami tentunya bahwa
0: Garut UMRAH 2026 berlangsung lancar. Seluruhan jemaah haji plus petugas
3: sekarang itu kuotus 74.
4: Pak, perkiraan kuota itu tahun berapa?
3: Normal itu tahun 2029.
5: Kan dengan pihak terkait bila ada tanda kilas radio.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran www.radiopress.
7: Ikut oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis.
8: Sembuh dengan cukup baik, cukup positif.
9: Jadi jumlahnya berapa tadi?
8: Volume transaksinya naik sampai 500.
7: SSNI Jabar, wilayah Priangan.
0: Sekian, Kilas Radio. Saya, Didon Nurdani, beserta...

langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 di rumah. Gak mau kelewat? Buruan langganan sekarang. Lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play.

0: menampakkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami. Dan gurah mata adalah proses pembersihan mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mereka yang bekerja dengan konsep
1: Kabupaten Ciamis dengan nomor pengobatan Raja Rimba, hemat biaya.

0: daftar, gak bisa dengerin radio RCA.
1: Dengarkan terus 102 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu...

0: Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa? Sertifikat Internasional ISO 2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Radionya Kota Banjar.

sehat jantung. Namun, ada banyak manfaat yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh sidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: Air, lukus, alamat, dan Habutop ini penyakit ya, beli Habutop obat herbal ini.
1: Habutop.
2: Soy, asik

kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google.

0: dia berobat anu salah sahiji pengobat rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta kucara ijamah atawa bekah herbal mudi barengan kumunajat kanumaha kawasa.
1: Sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari, dari arah Pangandaran lebih kurang Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktek kami dekat dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba kasih ke ibu, ke ibu saya.
1: Dapatkan dia.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi setelah Sultana yang di radio atau di agen-agen

0: menyehatkan bumi.
1: Operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Rapi Mata Rimba.
1: Mampu menormalkan dan menahan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramu serta mereka yang bekerja dengan
2: Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Atas.

0: siap. Abutop.
1: Abutop. Ya. Apa udah minum ini?
0: 3 tahun,
1: 83 tahun.
0: Ya.
1: Ya. Diabetes ya.
0: Diabetes ya. Silakan mencoba pakai Abutop. Abutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya, Pak. Ya.

0: kurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demi dari salah satu konsumen

0: Mata adalah jendela dunia dengan biaya tinggi.
1: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
0: bisa langsung dirasakan di tempat hingga organ dan saraf mata sepeda motor.
1: Menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 08.

0: RCA FM Banjar.
1: Jakarta. Alhamdulillah, Dio RCA Banjar. Din, bukannya streaming. Kan aku di terus download deh. Karena nih, yoi dong pastinya. Link keman? Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik. Membeli obat warahmatullahi wabarakatuh.

tahu minyak herbal sultana dari teman saat itu. Saya langsung beli di apotek, saya olesin dan saya bawa tidur 10 menit dengan saya atau keluhan lain kayak

0: ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya. Bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik.
2: Pes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas Bus, ya Otipu. Toy, toy.

0: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. 1, 2015. Madu Vitapedia.

Inter, hipertensi, darah 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Alhamdulillah.
1: Pak Din?
0: Ya.
1: Bisa streaming 4 jam?
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download, ketik Radio RCA Banjar.
0: Nah, udah bisa streaming loh, gak masalah.

0: Papan itu hemat energi.
1: Biaya tinggi, berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangsi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan rem bersih.
2: 611-081-323-9446.

0: mumpung banyak kuota, nanti ke M dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka

0: tanah.
1: Nama saya
0: ya
1: Suparma.
0: Sekarang terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
1: Minyak sultana minyak herba serbaguna.
0: Terima kasih Bapak.
1: Ya.
2: Banjar

0: tos kapungkur. Nya tuh Akang, mantap nawar tosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kula
1: pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbtu, abeyan hernia, amandel, tunan, sepilis.
2: Pengobatan tradisional Indonesia, pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank 08...

0: Kalau aja ngobrol with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat
1: aku
0: sejati kamu.
1: Tak ingin lewatkanmu walau sedetik.

0: Berarti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Bisa download deh, jangan salah ketik loh.
0: Aku buka Play Store dulu. Ketik radio. Sekar RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

kembali. Jal Tebito 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman tidak menimbulkan.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli herbal sultan, penyakit kulit lainnya.
2: Minimal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 tahun, 100indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
1: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba.
0: Mata, gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer.
1: Sebelah timur Wijaya Motor 111 081 323.
2: Langsung aja ke asoy.web.

0: berikut.
1: Kali ini saatnya di mana, Pak?
2: Di Kalkip. Cocok bahasa saya.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak.
2: Untuk

0: Mbak Iwantes saat ini?
1: Yang dirasakan saat ini, tangan semuten, sikil pada memar-memar, kepala kit, sekarang minum habuto.
0: Itu pesan-pesan Mbak Iwantes, cendol dawet yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana? Ibu udah lama Ibu ya?
1: Iya udah lama dah. Mengelancar cuman agak ngap sedikit sama milak. Sampai udah bisa ngeper ini. Tadi makan bisa aku ini kaku. Yang sakit kayak saya biar ikut kita ikut.

0: Walhamdulillah.
1: Jaya, Balai Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
2: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
1: Saya dulu di radio bahwa ada obat kerja lagi. Ini yang kedua kalinya, lambung, nafas, jantung. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok Ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat.

0: iklan di radio. 102,1 RCA FM.
1: Kebaca. Ngeblur. Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobat Rimba. Terapi mata Raja Rimba.
2: Bagi penyakit pekerja las serta mereka yang bekerja mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba. Alamat Pelan Raya Banjaran.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Tapi kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Bandung.
1: Apa jam?
0: Hah? Tik Radio RCA Banjar. Nah, gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkapsul. Buat yang punya keluhan seperti saya untuk mencoba meminumnya, Abu Top ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Lama-lama ada perubahan.

0: RCA FM Banjar Asoy.
1: RT 2 RW 3 Kecera. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktif. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesel.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Bang
4: 102.

0: Belum beli lagi.
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas.
1: Karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Pandangan kamu sudah terus.

0: pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Miring ke kiri, mau kiri atau miring ke sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata Kota

0: konsumen
1: penggunaan. Tahu lah, kemarinnya ada perubahan lah.
2: Oh iya.
1: Ya ada perubahan.
2: Mengkonsumsi?
1: Ya, mengkonsumsi.
2: Diabetes ya?
1: Diabetes, ya. Silah.

kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget. Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Di rumah, gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pungkur, mani lesu.
1: Pilihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karituka dia berobat anu teu aya hasilna.
2: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung.
3: Karaja Rimba sudah terdaftar tu 6077 WhatsApp berpindah.
4: Baik semuanya di malam ini. Jangan lupa biasa produk denaturnya selalu setia ada Habatop, Habutop ya. Hadapan. Baik sudah ya. Oh, sekarang ya. Ada dari siapa?
5: Tahu tuh dari siapa?
4: Dari
5: pokoknya
4: mau
5: dari cewek.
4: Siap.
5: Cewek aja deh. Salamnya buat abang penyiar, kepenyiar, anu ulut, anu kagigir, kaluhur.
4: FB-nya pakai foto itu gede apa ya nanti terbang terus.
5: Buat berapa?
4: Putra ya? Putra tunggal. Siapa?
5: Salam kangen udah.
4: Ada apa lagu ini teh dulu jadi ingat waktu ada apa buat Bunda Niken, Mama Putra dan Bapak Putra di Karteng, Kang Jai di Kartur ada yang sok ya. Halo.
6: Yang paling
4: ada Sultana.
6: Ada Sultana. Iya.
4: Oh, kan ada.
6: Ada ya.
4: Sagojot ya. Berarti itu.
6: Ya.
4: Terus Ciawi Tali. Oh iya tanpa. Ciawi.

0: www.radiosoy.web.id.
1: Baat.
2: Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya.
3: Bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita. Mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama dan aman.

0: gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder.
1: Jumpa dulu pesan-pesannya. Ya ada Ibu San, makasih ini lagi lembur. Riani sama Bapak Momonnya. Terus juga ada siapa? Oh, Mama Nelly juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punya biarkanlah dia dari Betaria. Salam buat semuanya, Meta Etsya di Ngkumin, spesial buat yang sisiran, moga sehat, panjang umur. Amin. Terima kasih atas dibacakannya. Ayang di pintu singa, Kak Kristi, salam buat teh siapa? Teh Arimbi, Putih Curug, Gang Ceng, XSB. Di semuanya ada...

7 lebih 56 menit masih di Melody Memory, lagu-lagunya lagi lembur ya sama Bapak Momi kayak Ali Reni Mei Mei TSD. Takkan pisah dari siapa nanti bisi keburu itu bisi kasbon ya. Kang Mama edisi Litonga. Salam buat Benda Tatik ya.

0: mana?
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi kurang dari 5 menit. Reaksi sakan di tempat. Kotoran mata akan keluar organ.
2: Motor Banjarsari untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangan. Nah, sembuhnya.
3: 102,9.

tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget KS ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas.

0: Berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
1: Sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapat

gila kain anggrek ungu benda mawar bah abret terasa dari teh ani teh isma yang nya sadayana diengkumi teh reni mai mai.

0: ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu makan mata Bapak.
1: Harga

Di lajeng mitra acara kawi-kawi Sundanya nembe aya sagilak ti tanda kehidupan kamaryong rayungan hatur nuhun sami-sami nuhun. Teras Kang Eeng di Gang Sawo oge aya manca assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng wengi.

0: dan lain-lain.
1: Sultana untuk balur bisa membantu menggigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal, atau Indonesia. Sertifikat internasional ISO

0: menikah denganku terlebih dahulu.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada...
2: Obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal. Sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: kebersihan alamat di warang berobat karaja rimba. Ya alhamdulillah.
1: Atos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios.
0: Rumah kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk. Mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi. Anu bisa dibantu ku obat herbal tradisional jeung Tionghoa. Luka.

pengobatan penyakit ngan hiji. Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah atau bisa.

0: Ayo dengar radio. Ayo.
1: Oh, harus menikah denganku terlebih dahulu.
2: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
3: Ya.
2: Cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
4: Habutop, obat herbal ramuan alis, diabetes, asam urat, lain-lain. 2015, bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman.

0: sampah.
1: Kedah nyebar luas bintang kap di tempat di karatun gara Astinapura. Melakin tangkara hayu ningrat anis sponsoran Raden Gatotkaca.
0: Arya Sakuni Dursasana lan Aswatama. Prapta Kadia
1: wang ngelingiran ingkang samya kali sumpingna Prabu Sudana tungkul kamari keludat nyak narimang sabda unira kangan di kakau daling lisan grem
2: miwa kangjing yang kasepuhan
1: uwa Raden
2: ulan Rama Paman Aswatama
1: leres Paman
3: sebrang jengbang kurang saling
0: mak
3: enggak tukar comot tahu
2: apa yang paman
3: maksud sering tujuan selera jeng anggir
1: gerak kedakun usi manah anak Prabu ngir
3: cobi sahur kendaka Prabu
2: ayah naun
1: Raden Gatut Kaca anak gua sakasono ati nyebar luas kentang karahayu ningrat di negara Astina ieu parantos rengsek dina waktu dana singkil narahayat nyaeta melakeun da keur dilaksanakeun
2: di malam
3: gara-gara jeung masyarakat
2: di malam
3: kantun mula sarana cik mang ge marukana kumaha cik mang ge oge cik mang mangge cik tukang martabak
1: Uwa jeung kabingung uwa.
2: Naon uwa?
1: Uwa teh ngarasa bingung anu teu mangih tungtung susah manah nu tayas.
2: Di malam.
1: Nya eta kuayana nagara Astina kalah munur dina alam pemandian.
3: Kumaha kanya ku budak anu berpengalaman? Anu

0: Andy.
1: Ngawalar anu langkung panjang. Badek naroskin helara nga ye taru cinggira penake.
0: Jang. Naon taru cingna?
2: Naon taru cingna, cuk?
0: Taru cing naon, Gatot Kaca. Budak leutik bisa ngapung.
1: Sanes.
3: Aki-aki ba orang rang surak.
1: Sanes.
4: Tapak meridina leuwih, tapak soang nida banta.
1: Paman kitu.
0: Yeuh, nyangakeun bobot pangayun cibangan.
1: Kasuatama
3: anu mawis
1: ma anu parantos lego kaula ka anyeun.
0: Kitu.
1: Iya, man.
5: Mangga supados diwaler wae ieu.
0: Pangleangankeun tapak meridina leuwih kitu.
6: Eta.
0: Ceuk mangga.
1: Jawaban anu kadua naon paman?
0: Nya kan bisa mangihan tapak soang lindang ti soangna. Nya.
5: Memang leres pisan.
0: Bener?
5: Nya.
0: Katilu. Wah sahadeui anu bakal bisa nyaho kana hatena kangkung lintang maneh. Cing percaya ka Mang. Cing percaya.
1: Nya pisan.
0: Lain saeutik tanggung jawab mangeuna anak.
7: Koma 1.
8: Kemudian Abah beli ke bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah.
0: Kucing anu bieu eusina.
5: Timal. Nak
0: ayeuna moal pati-pati Gatot Kaca mikeun tarucing kitu lamun teu apa eusina naha naon eusina.
5: Oh kitu Eyang.
0: Nya.
5: Say. Tadi rama gua kuali upami.
9: Hari ge mending kawal
0: tersangka Gatot Kaca memang gitu.
5: Timalan.
3: Kayung yun cu.
5: Timalan.
0: Oh iya, tidak mau bisa ngejawab.
1: Umaha atu yete paman kumbayana ulah kape.
0: Sagaru pao gelintang tina melekin kakolot pariban.
1: Cik atu pangwakin naon margina panganagara astina temaju-maju.
5: Cik nyangakin bayi anem.
0: Mang oge mo. Oge kiadi.
1: Ulah kake.
0: Una rakyat ye. Jadi ya kukulucus luaskan aja tangkara hayu ningrat nyaha takanya pemerintah cek mau ke
1: aduh iya deh
0: tayo di pemerintah kudu dek sarakola sing jadi jelma nu ngarti ente ari kabeh ma ayah hiji dua diantara na ayo diayakin panataran deh ini na waktu enak mah kumah acara na kicu biaya panataran kan kicu cek mau ke
9: Eres.
0: Ya cenah, ieu teh salah omongan Mang yang teh.
1: Maju teh kasalahan rakyat. Bongan rakyat teu ngagugu. Bongan rakyat nebararaha, bongan rakyat napayar dititah gotong royong ti popolotot. Dititah kerja bak
5: telepat.
0: Benar Gatot Kaca?
5: Timalan.
0: Tuh, ai katarima anak ku jelema anu ngerti.
5: Anging aya wae kakiranganana.
0: Naon kakuranganana?
2: Naon cu?
1: Ketaat naraya teh sabenerna kumantung kana kajujuran pamimpin.
0: Nya ceuk, ceuk aya ngoge kitu. Ngancan tamat nyarita teh naha atuh kaburi dipegat. Nama teh kaeunya ceuk
5: mana yakin. Ieu kajadian alam teh moal teu kieu upami ayeuna aparat.
0: Etosan kami jadi anak ka Gatot Kaca ulah ka
1: atuh naon pangna ieu nagara astina pamimpin jeung rakyatna berpatongong-tongong naon pangna
9: kiamat teh kiamat naon
5: sareng kiamat teh kiamat ti tadi bakal endah leuwih ti tadi sakumaha ancur alam ieu
1: hatu ku hal eta kataji bari padahal tukang ta nyaritana direka-reka ka dianggap aneh di mana aya jama anu datang dagang orayan
5: anu dagang orayan
1: Maha ai datang orai pada ninggilan. Dasang iradat nama parantos aya di haya.
5: Mak. Atawa mangpang mengpeng. Neangan kasempetan dina jero kasamah. Tukang adukeun di dieu ganti lain lentah darat malulu eta mang.

0: si mata getih aing moal nyaah jeung moal ngahlas pikir mongan kasalahan anyeun kumayana nu asih dipulang seungit aswatama
1: hai cipanon buaya anyeun kumayana
0: cengcengan aswatama hayu urang balik ka teu naon aswatama sugan teh moal kapan eta mah
1: ama

0: Mohon kurawa anger nepi ka diusir mangkias dina.
1: Masih dipulang sengit.
2: Hampura keur anjeun dina waktu ayeuna.
0: Ningali Ramana anu dikudur sasana lan Sudana geus sakuning.

0: nama saya.
1: Iya.
0: Ya, Superman.
1: Alamat.
0: Badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli, sampai sekarang. Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus?
0: Dipanggil, diantar ke sini. Punya keluhan ini obat kata-kata dan yang keringat. Silahkan gunakan biang sud.
2: Naon paman Aswatama
3: haluar syahnyu
2: naon ite paman
3: teh suli abrik-abrikan teh suka aprak-aprakan mula abruk-abrukan aing dirina yakin menang badawi an makinga digusur keluar
2: kang jingga mah wa
3: waktu buaya mangap itu bapana nu geus lompat besik
4: aingna Aswatama kopi galan patilan dur sesana oge para kurawa sadayana sami ngepung wakul buaya mangap
3: omo kengeng pancen tipati Arya Sakuni
4: hai anak-anak mangkabeh anger citraksa citraksi dumarksa parto marwa biru paksa daluk citra daluk citra somat citra

0: cakap tumara ngancik di saja paning langit hanya selang di mega malang. Maka di negara atas barat
1: anak kaula bangun-bangunan disiksa ku para Kurawa nya geuning. Maha di atas barat deri memake nyingkah di negara ngajauhan kolot be paingan hayang gera ini di negara nyetawi ayu panungkus nyatana bakal ngadatangkeun topan barat taribawan. Sugan etata si Kumbaka ngawatek aji bayu panungkus.
0: Watekna datu madak angin puyuh liwuk.

0: Iloilo. Wan!
1: Wan! Naon, ah, gerawan.
0: Naon, itu nulu.
1: Naon, itu.
0: Hah?
1: Naon, maka jeng.
0: Lain, nung.
1: Tolong ikan jadi jipan.
0: Oh! Oh!
1: Maratus.
0: Ngiga bapa ampun hobat ilaha illallah. Ini jelah mengharamkan kana seni sarwajeng tangka tidak berbuah kapan.
2: Setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dewek pikir sama Anda. Sama itu pandewek aya nama. Jadi siswa.
1: Wah,
0: etika. Wah, matematika.

0: Yun na, positive kali positive.
1: Positive
0: kali positive, itu sama dengan positive. Ayun, pertina jadi kiai. Nita, sholat kabangsat. Eta salah. Siapa mau hukum na nita, pan? Paling-paling nepikeun katerang, kewek. Atna budak nek teh keur uli nempo duit 100. 100 duit kencring. 100 dileg-leg tak anak dewek.
1: Ya, ayo jenah. Ayo mereka lapisan.
0: Alhamdulillah, hirupi alamin.
1: Enggak. Pernuker-ker ayah bang di jalan tu.
0: Hah?
1: Ayah bang.
0: Dewek gak meli. Ingat aing beracawan. Aing teh jadi jawab. Bis datang ke kota ngalina kecoh. Aing lamun ka kota diparangkeun dek numpak oprek teh nu koneng teh.
1: Ya, catat
0: lah. Oh.
1: Kata dan
0: buta. Balik di kota nyakeun ngeunah cenah dahar di kota jeung soto.
1: Tah.
0: Soto won.
1: Mata
0: benar tu bakang. Wah, kota nu ngeunah teh udud surucuk. Tah hiji mangsa won.
1: Mata.
0: Dewek boga duit ladang cengkeh.
1: Sebungar jumlah
0: cengkeh. Wah, demi Allah aing ngalega ka mun cengkeh.
1: Sabaraha hektar?
0: Ha?
1: Sabaraha hektar?
0: Ladang cengkeh cina jalan jajahan mangisa teh koneng. Weh, cuk dewek oplek-oplek. Siunun tak, mangga atuh cenah panae kuat. Datang ke kota lapar dah sya. Hayang soto teh, ayam ditanggung cikin soto kada. Duh. Unten cenah panae soto ieu mah belegu teh sakolah
1: dah. Nya mata kolah
2: mah. Budak alewo.
0: Iya. Mangga cenah tupas sya batang mah mangga. Wan kitu.
2: Tinggal tilu hari tadi.
0: Tinggal tilu nya dewek kena nyakeun cing jaha. Namo oh bade. Mangga cenah nu mana? Kunaon cenah teh? Cingteng kuku urul supaya teh gigi tekan jadi huntu kudu mikeun duit 1000 dek teh. Oh ha dodol. Aya nu nang. Oh. Wah, man dodol datang ka imah balak kecerakan ngadah dodol deuh puku areng nya da cingkararak ka si di imah teh. Aduh geus sewan ah ngaganggu wae ka ingah.
1: Oh.
0: Ba. Wala
3: naon?
0: Ba.
3: Ya
0: pangestu akang. Blak. Lain nyeuh euy. Urang teh dina waktu ayeuna nagara bisi imah bisi ngajaga kajadian urang teh harus ningkatkan isis kamling. Jadi urang teh wiwa burung manuk nu geus butut.
4: Ah,
0: teh isis kamling geuna.
2: Tak kudu gaul ge.
0: Ler pendra. Barang saweg aya dina satengah king sempak. Jodoh.

0: sumandingan ka na tinira sa mga pada. Nagan ano? Nagaya pikir sal naon? Kaget dua teka campur kurewas na puguh kapan juragan anom teh ngujuk ngayangkan pansen di negara Astina. Tos na di Astina kaulan.
1: Kulan?
2: Ngus.
1: Ya nyuhun kulan. Mudah-mudahan ya cucingnya ngareng si agani itu teh. Wartasnya mas.
2: Sabena kaulah datang kali di barengan kui batur kaulah duaan tipin gandani. Maksud kula datang kali ini.
0: Marek karwa, anak ganda?
2: Ya.
0: Uluh, kau orang mana, Agan?
1: Nuh, nuhun, Agan. Bikin kesahusan.
2: Ya. Nuhun, aslinya lo.
1: Bernaon?
0: Biasa, we. Rumah tangga jeng maneh, na.
1: Ya.
3: Ben gitu, wah.
0: Wow. Ini, oh gitu, percis jocong bukna, oke.
2: Wah. Awewe urang dia
0: kasaha kan
2: sabenerna kawas
1: kibanyo
0: ampun
2: baik kabeh
0: ayana ke ujang asa dibentar gelap.

0: Bangun.
1: Diterima.
0: Tapi nama ayah pikir saya nao.
1: Tegas nama karep diri Andika. Diri anjin bakal dibawa ku kaula. Bakal jadi pemajikan kaula.
0: Obat. Halo, nanya tejuragan Anom.
2: Bejapa be masyarakat kampung Tumaritis yene telakeun kajadian anu kaalaman di dieu lunturna
0: wibar ka tiap-tiap losok
2: di dinten ka dinten nganukur kitu jadi sabiwir hiji masyarakat nagara Amarta.
3: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli mengalaminya. Terus saya coba rutin membeli lagi.

0: Dengan kade cuci itu untuk sama numata kurang terini klinik pangna ayah agama teh
1: keur ngatur akhlakna manusia
0: sangkan tang
1: kakacauan kudu lolos
0: cuma
1: jalan mana
0: lirik ibarat
1: doma jalu dibere jukut
0: jukut dibikin
1: doma na tenaiknya tu
0: da doma na
1: babaduh wae
0: dahayang
1: kabikang
0: lumatak yakin ieu teh jelema na anu salah
2: detail ge
1: lir penra
0: wireh di nagara astina parantos teu aya dat
3: Lupi ieu teh bade angkat ka mana sarki
0: Bade tumaroski saek lan menak na asa bagja kaula oge katelah makaula teh pun permana setra
3: sahaki
0: permana setra
3: ti karang setra
0: permana setra
3: oh sugan tetika
0: ipun anak dewa permana sidik
1: naken kaula
3: ngelamun te pewat mah
0: Kaula teh di daerah Madukara Nagara Amarta. Di daerah Madukara.
4: Apal Hong Kong.
0: Mana Hong Kong teh jang?
3: Di Rancakole teh ka kidul. Ka ituna ka kiara eunyeuh ka ituna teh. Beras ka cijengkolna.
4: Teu ilmu.
0: Atuh kaleresan pisan tiasa penak di sareng kaula. Wirih kaula teh bade sebaraga ka nagara babakti diri ka nagri
4: tena ditampi upami kaula
0: dinalesan di
3: kita nya
4: saya leueur
3: asa aya lewe asa bisa kitu
4: kumaha
3: kok kitu
4: ada
3: kok nya
0: sakitu kian anu kalaman ku kaula tria kakasihna Bambang Pancasoka
1: tulungan kaula teh tulungan tawat tulungan
0: dawala naon eta
3: naonnya
4: nih sapatu
3: bodas
0: naon itu teh Sada sorak dunungan mah.
1: Mang Wijaya Kusuma.
0: Abri.
1: Kaulah nu kadipati.
3: Saraka sangkat naraka dipati teh ka dinten anu 400 kalangkung.
0: Nya.
3: Ngaragap diri tah si kurang ajar si ceureumeuh.
0: Saka ngarana
1: Bambang Pancasoka
0: mana mukna
1: tu geningan itu lompatan ka dieu Srikandi daguan Srikandi tamat
0: ka mana karep we si ceureumeuh
3: naik boga gawe sia teh kudu boga aya jasa
0: urang mana
3: entah mah kajing pencakaki anjeun salakina
0: Memang kaulah salakina
3: dek dipasrahkeun Srikandi
0: bisa salaki oh pamajikan kaulah dibawa ku
3: saya satu kami kan
0: cicing dawala
3: ulah
0: cicing
3: nada teu lompatan ye oge
0: dawala
3: abdi
0: awas mi HP Srikandi
1: dawala ulah
3: nuhun lamun dipasrahkeun tripas
0: dawala gusti
3: kurang ajar sia ka dia
1: Untung pipiluan kurang ajar.
3: Sama
0: siap. Tak permana setra.
4: Asyik.
1: Karawasna kaulanun.
3: Aduh.
0: Tobat gusti atus.

0: Aya jasa ka kaula, tulungane kaula.
1: Kumaha?
0: Tulungan kaula.
1: Ai kitu?
0: Pangnewakeun eta si Bambang Pancasoka.
1: Oh, mangga atuh mun kitu mah salama. Bambang Pan.
2: Samaladin,
1: maju.
3: Barang nuju ragut oko begalan pati.
0: Anu dina waktos eta nyata
1: bisa datang kuntil anak teh dawala
4: beter kolear nanya
0: sul bet
1: gitu dawala
0: dak itu kuntil anak perisadana
1: kumaha
0: bisa datang kuntil
1: anak itu emak emak
0: rebok gitu
1: tempat tinggal cek titibana ya titibana cek teh cek
3: Sabaya-daya kaulanun diudak-udak juragan anum gatot kaca bade maksa kaulanun kula.
1: Duh, kurang ajar temenan teh si gatot kaca si sireumeun naon-naon teh tingkat kaca.
5: Sutiragen, gangguan sutiragen.
0: Gusti, mending aja lengeng kana culi deuleu. Mending ngengeng. Ieu teh lingkungan kuring.
5: Ah, ding.
0: Nyape
6: 102.
0: Aki-aki wanian dulu.
4: Ini gede hati.
0: Ini gede hati lah lawara itu yang itu.
4: Tenang, tenang.
0: Dawala, dawala. Abdi.
3: Tinggali permana sidik usik na alus.
0: Gan. Dawala, itu aki.
3: Panita permana setra.
1: Langit diri anu sayakti ilang warna anu siapa.
3: Ngajangeda dia Aswatama putra narasi.
0: Sama.
3: Tobat atu yakin
5: jinjang borogod jinjang
0: ulan ki
3: borogod
0: hebat aki abdi rek guru ka aki bisa
5: mangga jang
0: ulan
5: mangga
0: sumuhun sabaraha wani mayar aki ka abdi
5: ih mudukna ge dirinya
0: ah mau ai kudu eta mamayar mah nya keneh ki urang borogod jisya suata mah sia tutumanan pisak tuman sia
3: ajar yakin si dewa permana sidik sak
1: menastikar sak yang tumampara
3: Bambang Pancasoka dipun jamak dening dewa permana sidik lengit diri anu sayakti ilang warna anu sida dia
1: Resi Komayana ayaw ayaw kurang ajar ku
0: cangoti kenyang ku si jawa jadi potong kendai salangan tersebelah Boro mah eta nu tanpa daksa teh memantas bae kawas nu heueuh. Dawala abdi.
3: Teuing nuhun ki kaula parantos kenging bana nya nuhun kaula bade wangsu dina waktos ayeuna.
5: Kelanan. Oh kitu.
0: Nah, jadi lain ngan ukur di Da kuring mah teu nitah. Coba mah kejeung aya kitu naon buruhna?
3: Mugi oge satria permasidik.
5: Abdi mah eta we nyuhunkeun anu dibelaan ku abdi nyatana awewe. Cenah abdi.
0: Tong mah abina-bina teuing mah nya dek
1: Prabu Batara Kresna Pandawa.
0: Tengah hingga alas tiga ni gak salah.
1: Sadaya ya abdi. Dari mana wala?
0: Nupitnah kagan.
5: Iya wala.
0: Tuh parantos kaborogon ku abdi bangsatna. Sah.

0: anu nulungan kaula.
1: Sa.
0: Eta teuing si aing mana? Teu rido boga tere kitu. Kite.
2: Oh, anu katelah mah pun permana setra. Kaula teh ti pasantren manyang. Sieun abdi teh ieu bani miliarian dama. Mi henteu kaula
0: pot kieu.
1: Mangajar wae. Gisi kuai wae.
0: Kulan.
1: Kulan.
0: Lamun tri pasak.
2: Mun sadasana ge.
1: Kadewa.
0: Cicingat kaca. Aki.
1: Kulan.
0: Ieu teh teu sagawayah ngajadikeun
3: boh pamimpin, boh wakil pamimpin.
0: Boh ngangkat pagawe.
1: Jadi kena aya persatujuan.
0: Persatujuan heula we ka eta jam.
1: Sumuhun.
0: Ah, ulah ngalengkah.
1: Sae mangga.
0: Naon ieu teh? Buka ah, apa?
3: Mentong-mentong make jeung kikituan lah, aran hareup buru-buru.
0: Sok atuh yang geura buka.
1: Ulu, aing euy.
0: Uy ka jati pigikeun aceuk. Nu pino kaula nun. Tah kitu atuh nun. Wayana

0: 102,1.
1: Sunyi di tengah keramaian, hirup pikuk kota.
2: Pada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu.
1: Lillah, bukan punya aku, itu milik. Nak yatim, ayahmu tidak ada, engkau susah, Allah melindungimu. Wa wajadaka dhalla, engkau kembali ke Mekah, enggak tahu jalan pulang, Allah menunjukkan jalan. Wa wajadaka,
2: surat-surat pendek untuk menolong kita dekat kepada Allah.
1: Hati terasa
2: dada. Wa wada'na an,
1: di dalam kesulitanmu ada kemudahan, di dalam kepayahanmu ada kemudahan. Alhamdulillah, ayat ini saya lihat sudah banyak tertulis di belakang mobil, di belakang truk. Kadang kita di lampu khawatir tulis Arab enggak bisa, Latin aja. Di dalam
3: kesen yang dimakan berubah menjadi kores, akan itulah yang akan kekal. Alir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantai.
4: Yang cantik pohon cemara. Pohon cemara dari Batam. Kalau didengar dari suaranya jamaah belum makan malam. Apa kabar? Alhamdulillahi Rabbil Allah. Kita nanti mati dalam keadaan husnul ke Pamekasan. Singgah sebentar di Bangkalan. Jangan halangi aku untuk jatuh cinta dan menyayangi. Itu dapat saya dari Gizawawi Imran. Enggak mirip karena fotokopinya. Mudah-mudahan kita doakan Kiai panjang umur. Sehat barokahnya untuk ilmu. Ya. Pimpinan pengasuh pondok pesantren Al-Amin.
1: Hadirin hadirat, muslimin muslimat,
4: dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara kita malam ini Maulid Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Kiai Haji Ilyas Ahmadirrahim.
1: Ini maulid dan
4: hati paling dalam.
1: Yang satu minum.
4: Wow.

0: keheningan. Silakan, selama kita bisa mengungkapkan cinta kita. Orang Afrika Utara itu kulitnya cuma saya miskin, saya susah tidak banyak. Saya belum yakin di akhirat bisa bertemu denganmu, maka saya dunia abuman yang akan bersama penuh jalan halaman masjid semua ini ada paksa.
1: Wassalam dakatil wada
0: yang orang ini dia tidak disambut dengan marhaban jaddal Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun enggak mungkin, nanti menetes darah kakimu itu ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah. Langsung saya sayang karena kasih. Kita yang mengaku balas lemparan orang dengan rahmat dan kasih sayang itu hanya ada pada diri Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kasih sayangnya itu 100, pihara orang-orang yang lemah. Asallah an yukhrij min aslabihim, mari mereka keluarkan anak cucu mereka orang-orang yang menyembahmu dan tidak akan mempersekutukanmu dengan apapun. Setelah dia seret, dia jatuhkan ke tanah mata pisau. Nabi melihat apa ini? Tapi jangan gara-gara ini Allah Ustaz Somad ini ngomong-ngomong kambing, tadi saya lihat dia makan sate kambing, dia makan gulai. Yang mau kita kaji ini bukan masalah makan daging kambing, pisaunya di belakang.

Maka kata Nabi, keluarlah hadisnya, idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan pisau yang tajam, fal yuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan buat binatangnya mati tenang. Ini hanya ada pada ajaran Islam. Sekarang coba periksa rumah potong rumah saya, sahabat saya masuk ke dalam rumah potong hewan RPH, mulutnya sampai tersedak. Kenapa tidak disembelih? Dan setelah dimakan kena penyakit namanya metko, met gila, ko sapi, sapi gila. Padahal ajaran Islam sudah mengajar betul-betul matang. Kenapa orang Barat, Eropa, Amerika, Jepang, Korea kena penyakit metko? Sapinya tidak dipotong, sapinya cuma pelurunya enggak keluar. Dia cuman bodoh. Ini kalau dipakai ke suami, ini modelnya. Papa, saya mau arisan. Tapi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad tidur siang di bawah hitam ketika engkau sedang sholat. Allah. Kalajengking kelihatan, pukul, bunuh sampai mati. Jangan cabut dulu tangan kanan ada manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama Islam mengajarkan cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, biasa. Tapi cinta sampai merambah yang memperdulikan makhluk serangga melata sampai ke Taif. Selesai dari Taif.

yang main hadroh dari Pulau Madura, yang melantunkan solawat dari kasur dua mimpi, dapat cintanya Nabi. Kalajengking dapat saya.

untuk persiapan musim kemarau. Sesuaikan dengan cuaca. Cuaca yang panas ini boleh untuk update status besok pagi. Tahu Ustaz Soman ini muji-muji aja. Kalau enggak percaya, lihatlah pentas malam ini. Betapa sulitnya mereka menanam bunga-bunga yang sudah berkumbung, mekar, mewangi. Setengah napasku pergi. Sesak napas. Iza wafat. Orang yang akan menikmati korma, korma tunggu 3-5 tahun baru berbuah. Ngapain kita tanam, kita sudah buahnya? Allahumma laka subtu. Orang yang sudah meninggal, orang kaya, konglomerat, membuat acara open house, open terbuka house, rumah open house, rumahnya terbuka, gak ada orang mau datang, lalat pun gak mampir. Saya yakin dan percaya semua panitia yang sudah bersusah payah memasang peti, Ustaz Somad, malam kita acara di sini. Dalam hati saya, ini selesai apa enggak ini pentasnya? Ternyata Masya Allah, jangan-jangan ada bantuan dari alam gaib menyelesaikan ini. Enggak boleh suhu, enggak tampil ke depan, foto mereka enggak ada. Mereka yang melakukan ini semua tidak ada diundang. Ada protokol tadi manggil. Berikut ini mari kita tanda. Kecuali air mata. Ini kalau sampai seminggu saya jalan sama kiai, ceramah saya terus. Kita ini ada di alam ini karena rahmah. Apa beda mawaddah dengan rahmah? Mawaddah itu fisik, lebih cantik, lebih segala kekurangan. Karena biasanya kalau sudah memutuskan hati, apakah berat? Yang mahal paling merah, Humaira. Boleh pulang dari sini. Ya Humaira, kamu ngejek ya? Kadang suami ini terlalu jujur. Pulang ke rumah dipanggil, ya Hajar Aswad. 14 bismillah, tapi tetap tergantikan karena ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa mahyaya. Maka bacalah Al-Qur'an. Loh, gimana ceritanya? Karena ketika engkau merasa ditinggalkan, disepelekan, dilecehkan, Allah sedang berkata kepadamu, ma, suami enggak pulang-pulang. Namanya dulu Pak Ustaz, suami saya itu galak ketika dia masih bekerja, marah-marah. Sekarang Allah berkata-kata kepada kita melalui lidah imam. Apa kata imam? Alam yatim, ayahmu tidak ada, engkau susah ada, engkau kembali ke Mekah enggak tahu jalan pulang. Allah menunjukkan jalan. Wa wajadaka ila qadarak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Wa wada'na, sudah banyak tertulis di belakangmu. Kita lihat fa inna ma'al usri yusra. Itu lebih bermanfaat karena kita bukan ustaz, bukan ulama, tapi belakang. Datang seorang pembunuh, pemerkosa. Maaf. Dia sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya, saya sudah membunuh 99. Man, mungkin orang enggak bisa mandi taubat. Kenapa? Karena sekelilingnya air. Summa yatathahhar, mandi. Setelah mandi, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnah. Di samping Pak Kapolsek, berapa kata dia? Maka Allah mengampunkan dosa-dosanya.

0: Dicari jenazahnya di depan gelimpangan mayat yang terkapar. Dibuka jenazahnya. Apa yang terjadi? Hidungnya digunting, telinganya dipotong, jantungnya dibelah, diambil.
1: Ala sayyidina
2: masalah royalti nanti kita
0: ngapain Ustaz?
2: Masa lalu, sedangkan kalian ini masa di filmadi itu mahalal fatih gak mau. Tapi tergantung huruf apa yang masuk ke kalian. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak.

0: yang sibuk dengan LGBT.
1: Fasaufa ya'tillah.
0: Fa ya'tillah. Allah
1: menggalanan mereka insyaallah. Kita doakan semua yang
0: hidungnya digunting, dipotkan,
1: nibal mereka,
0: menggunting telinga, bahkan dadanya dibelah, jantungnya diambil, dikunyah karena dia bernazar. Nanti ujung tombak itu
1: bainal berziarah ke makam Sayyidina Hamzah. Berangkat unduan ke Haji Ahmad Fauzi Tijani, ongkos tanggung masing-masing. Nanti kita akan
0: orang yang berziarah ke depan makam,
1: ada cinta di depan makam Hamzah.
0: Apa ini? Perjalanan umroh namanya perang Uhud.
1: Perang apa namanya?
0: Panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah masuk ke kota Makkah dan berteriak, "Hadza yaumul malhamah." Ini hari balas dendam
1: yang merusak pikiran kita.
0: Masalah 19 hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah al-Mukarramah. Namanya tidak. Lalu kemudian wallahu alaihi wasallam sama Hindun.
1: Tapi Wahsy sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan takdir. Jangan salahkan Allah. Ini kalau Ustaz Somad cerita gini, Hamzah, engkau yang sudah membunuh Hamzah.
0: Iya.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi tidak dendam, Nabi
1: tentang cintanya.
0: Dia teringat tentang saudara ayahnya. Mah yang dihancurkan, apa?
1: 360 patung berhala dari batu, dari kayu, dari perak, dari matarauna anni fa'ilum biku.
0: Menurut kalian apa?
1: Bawa mobil baru saudara kami. Walaupun mobilnya kredit.
0: Wa antumut tulaqa.
1: Kamu menjadi orang yang bebas. Tidak ada satu pun yang diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Dulu ketika telinga Hamzah digunting, hidungnya dipotong, siapa panglima?
1: Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan?
0: Unta itu berapa hari? Jahat. Nabi tidak membenci orangnya.
1: Yang dibenci adalah
0: mengatakan
1: hari kiamat nanti kita belum ketemu dengan Nabi, ayah kita dengan ibu kita belum jumpa, mereka belum menikah, tapi Nabi sudah menyiapkan doa untuk kita.
0: Ketika nanti di padang mahsyar kita kepanasan, disitulah kita,
1: mudah-mudahan cinta Nabi ini berbalas dengan cinta kita insyaallah.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Apotik Avicenna, dapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip.

0: pendengar, berikut cerita.
1: Dulu saya menderita penyakit. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, Tuhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga rahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Berkah Mandiri atau Apotik Bekari.
3: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.

0: Sumuhun ce, iya teh, kuayana saranti ece. Anu masihan alamat, di warang berobat ke Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abang setunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta, kucara hijama atau bekah. Herbal, nudi barengan, kumunajat tanu maha kawasa. Bekamnya eta, ngaluarkan darah kotor, tina rongga kudu. Mangrupakan salah sahiji cara anu dilakukan ku Kanjeng Nabi. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa.
1: Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, 77, WhatsApp 07 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Lila. Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya
1: Ming,
0: kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa? Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuota.

0: pendengar, berikut
1: bisa menceritakan bu awalnya menggunakan minyak herbal sultanah.
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku oleh herbal sultanah.
3: Di Kota Banjar.
4: Mahira

0: sinenggi kanda Purwa Lantara.
1: Dupi basane Purwa,
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Dupi Tara,
0: Tara itu carita.
1: Yege,
0: boten wonten malih kejabi.
1: Di mana kula?
0: Di salabeting pertapaan Parewana di Saptarenga.
1: Iya iki.
0: Pertapaan Parewana anu aya di sisi gunung.
1: Duh.
0: Di papai sejok lemok nadang daunan rajegna tatangkalan.
1: Iki.
0: Marga satwa rupa-rupa manuk kedek manuk letik pasuliwer di barung jeng di sarada. Watakuan tos tanu jadi kasepuhan di pertapaan. Daya sanes megawan abiasa eyang na Pandawa Kurawa.
1: Yege.
0: Sampun dipun para kingkang put